0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan pernah jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
4: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
3: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
2: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
2: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah

0: 16.800 sampai 17.500. Tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3. ICP kita per barrel 70 sampai 95. Lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
1: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
2: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review, review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
1: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
4: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
3: Itu.
1: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
5: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
6: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik Nah, disinilah Presiden harus

0: berikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
1: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Tungwardana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
4: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor, nampak kondusif normal. Sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

Masih terus bersama untuk di Sultra pagi ini pendengar ya, di tanggal 14 Agustus 2026. Sesaat lagi kita juga akan mengikuti ya jalannya sidang tahunan 2026 dan juga sidang bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI serta rapat paripurna DPR RI tentang rencana APBN 2027 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan ya. Di mana agenda sidang tahunan 2026 ini dan sidang bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI dijadwalkan dimulai pada pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan acara ini akan dimulai dengan pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk memulai sidang tahunan MPR RI. Kemudian dilanjutkan dengan pidato dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin sebagai pengantar sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dan pidato ini dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Presiden Prabowo akan kembali menyampaikan pidato ya di siang hari untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN 2027 serta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN dan nota keuangan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah Benderaku. Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya, BMKG melalui Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama RR Rima Aryani mengatakan klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat, pendengar. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Jadi pendengar ya, informasi atau narasi yang beredar mengenai BMKG yang memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil di paruh kedua tahun 2026 dinyatakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi, karya Insinyur Soekarno, menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang akan hadir di ruang dengar Anda.
1: Penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
2: Rizky Supermana, silakan. Rizky.
3: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Ya, sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari

0: Nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang, dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
1: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
0: iya.
1: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
0: yeah,
1: dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
0: Yeah. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
1: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu, iya, tetap menjadi prioritas utama dari, iya, pemerintahan,
0: iya,
1: Pak Prabowo, iya, Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Hmm. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
0: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Hmm. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
1: Ya, tentu kita menyebut baik.
0: Ya.
1: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu,
0: ya,
1: tanpa mengurangi kualitas.
0: Ya.
1: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
0: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
1: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan, karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
1: Gibran, ya?
0: Mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat
1: sukses,
0: Terry. Bapak, sukses terus.
1: Ya,
0: siap. Terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
2: pendengar RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan neta keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
0: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
2: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan tak pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD, kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan, mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Najamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, kita. Ya,
2: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
0: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi
2: Human. Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
0: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
2: Ini selain biru dan juga hitam ada juga abu-abu.
0: Abu-abu ya. Jadi setelan jas dari para pria presiden, wakil presiden dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
2: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
0: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
2: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan biru, juga fraksi berwarna hijau.
0: Iya, betul sekali.
2: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan Tunggal Ika daripada Indonesia.
0: Iya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas

dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang.
2: Mengenakan cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan, itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu

0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarmudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Haz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia,

0: Bapak Abdul Khair Ramadan, Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para Kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para Kepala Daerah di seluruh Indonesia, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 18 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbikan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD-RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD-RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD-RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD-RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPDRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlement, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPDRI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPDRI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan asta cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga.
0: Sidang dewan dan hadirin sekalian yang
1: mari kita sapa
0: dan berikan
1: hari ini
0: kepada mereka
1: ujian kita semakin menantang
0: kita dan perjuangan
1: untuk bangsa
0: tetap sama
1: putri terbaik bangsa
0: keberanian
1: persatuan
0: dan percayaan dan keteladanan
1: remaja
0: dari
1: keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna.
0: Sidang dewan
1: Tuhan untuk menyatukan
0: langkah
1: di tengah
0: perbedaan
1: dan berikan
0: kepercayaan kepada
1: pemimpin
0: dan semakin menantang
1: kita dan
0: perjuangan
1: pemimpinnya
0: tetap sama
1: seluruh penyelenggara negara
0: kepada rakyat
1: sebagai
0: persatuan
1: kedaulatan
0: kepercayaan dan
1: dari ruang sidang
0: bersama yang terhormat
1: keberanian
0: untuk memperbaiki
1: yang mengajak
0: seluruh
1: elemen
0: bangsa
1: menyatukan langkah
0: di tengah perbedaan
1: persatuan dan kesatuan
0: sebagai
1: pemimpin
0: dan semakin menantang
1: kita dan perjuangan
0: pemimpinnya
1: tak
0: boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal. Menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan. Perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis. Ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasta.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya tidak pernah dibully.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

membuktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

asyapnya bernilai lebih dari 1,000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipa, ini yang sangat kita Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia. Kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras.

mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar, kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat

dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasinya terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini ganti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Ada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kayak Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara kalian. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah.

belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke kalau sudah mencari lapangan kerja mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja
dengan pihak

manapun, dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas.
Seolah rakyat memberi citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan
telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pager Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPK TB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi.
dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mas sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan.
Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih.
Ketua MPR, terima kasih. Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya. Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR, DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda ini juga menjadi bagian dari rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD yang digelar setiap tahunnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Perjumpaan siang ini ada Ilham yang akan menemani untuk aktivitas pendengar yang sedang beristirahat atau mungkin sedang dalam perjalanan di perjumpaan kita edisi tanggal 14 Agustus 2026. Semoga saja lancar nih untuk setiap aktivitas pendengar ya di siang hari ini. Tentunya kita hadirkan berbagai informasi untuk menemani juga sampai nanti di sore hari ya. Ilham akan menemani untuk perjumpaan kita ya di Persatu tentunya. Dan beberapa informasi yang akan kita hadirkan mungkin berhubungan dengan hal-hal yang bisa menginspirasi ya untuk pendengar dan juga bisa menemani santap siang di kebersamaan kita. Ilham juga masih akan berbagi ya, masih akan kembali untuk menyapa di siang hari ini masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Ini mungkin hal menarik juga nih buat pendengar ya, kalau kita bahas sedikit terkait dengan perkembangan dari teknologi saat ini. Yang dimana kalau dulu ya, biasanya nih ada yang kayak laptopnya atau mungkin komputer di rumahnya itu pernah terjangkit virus gitu ya kan. Ya, virus digital. Sekarang kita harus install antivirus nih untuk mengatasi dari program-program mungkin beberapa yang rusak karena disusupi dengan virus ini. Nah, ternyata untuk program komputer ya, yang mungkin yang paling pertama gitu ya, virus komputer yang kita kenal ya, itu bernama Creeper. Ini dikenal juga sebagai cikal bakal virus komputer pertama di dunia. Jadi program ini juga dikembangkan sebagai eksperimen ya, untuk menguji kalau dari sebuah program nih itu bisa berpindah dari satu komputer ke komputer lain ya melalui jaringan. Nah, ini berbeda dengan malware modern ya. Creeper ini tidak dirancang untuk mencuri data, merusak sistem, atau menghapus berkas pengguna ya. Jadi kalau untuk virus pertama ini, program ini hanya menampilkan pesan di layar yang bertuliskan "I'm the Creeper, catch me if you can" ya. Nah, setelah berhasil berpindah ke komputer lain seperti itu. Dan eksperimen ini juga menjadi tonggak penting ya untuk perkembangan teknologi jaringan komputer. Walaupun tujuan yang murni ya sebagai uji coba, Creeper ini membuktikan juga kalau sebuah program itu memiliki kemampuan untuk menyebar ya secara otomatis melalui jaringan ya. Jadi temuan ini membuka kesadaran untuk peneliti ya, untuk kemampuan ini juga ternyata berpotensi bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang ya bisa dibilang ya, dengan munculnya virus-virus lain seperti yang Ilham sebutkan sebelumnya ya, ada malware dan sebagainya. Dan itu yang menjadikannya ya, orang-orang mungkin memanfaatkan untuk tujuan yang merugikan kalau jatuh ke tangan yang salah ya. Jadi sejumlah peneliti ilmiah juga itu mengulas nih terkait dengan sejarah ini dan perkembangan untuk virus sendiri ya, untuk malware sejak kemunculan dari Creeper ini. Dan salah satunya ya dari jurnal Survey of Computer Virus and Malware juga menjelaskan kalau Creeper ini yang menjadi salah satu ya contoh awal program yang melakukan replika atau perpindahan antar sistem pendengar. Nah, sedikit kita bahas ya terkait dengan perkembangan dari virus ini, dari virus pertama yaitu Creeper. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terkait dengan virus komputer ya, jadi sejumlah penelitian ilmiah ya yang juga mengulas sejarah untuk perkembangan malware yang dimana itu dari cikal bakal kemunculan Creeper ini ya. Dari jurnal yang sudah Ilham sebutkan sebelumnya ya, itu juga yang menjelaskan bahwa Creeper ini yang salah satu contoh awal program yang melakukan replika atau perpindahan antar sistem. Ini juga menjadi dasar untuk perkembangan dari konsep virus komputer ya, yang mendorong lahirnya berbagai teknologi tentunya. Dan sekarang ini ancaman cyber yang sudah berkembang ya, yang berkembang jauh lebih kompleks lagi dibandingkan pada masa kemunculan dari Creeper ini, seperti malware ya, atau seperti ransomware, worm, trojan, dan spyware ya, itu dari perangkat virus yang mampu mencuri data ya, dan juga selain mencuri data, mengenkripsi file, sampai juga melumpuhkan dari layanan digital. Walaupun seperti itu ya, sejarah Creeper ini menjadi pengingat juga kalau misalkan inovasi teknologi selalu memiliki dua sisi ya. Dari pengembangan sistemnya ya, untuk keamanan cyber, ini juga terus mengikuti perkembangan dari ancaman digital yang semakin canggih, pendengar. Nah, selain kita hadirkan ya untuk cikal bakal dari virus komputer ya, masih beberapa informasi lainnya kita akan hadirkan untuk menemani aktivitas di siang hari ini, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka masih menemani untuk persembahan siang hari ini ya, dengan beberapa yang kita hadirkan tadi terkait dengan teknologi. Nah, ini juga masih berhubungan ya, bisa dibilang dengan kecanggihan ya, yang dihadirkan dari negara tetangga nih ya, tetangga jauh tapi. Nah, dari China ini, yang dimana juga mempercepat transisi menuju energi bersih dengan memanfaatkan lahan bekas tambang atau waduk dan kawasan yang tidak lagi produktif sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik ya, tenaga surya, pendengar. Nah, langkah ini juga dinilai bisa meningkatkan ya kapasitas energi terbarukan, mengurangi juga untuk luasnya lahan pertanian yang dibutuhkan, dan juga untuk ketahanan pangan ya. Jadi memanfaatkan area tambang untuk jadi tempat pembangkit listrik ya, tenaga surya. Dari sejumlah proyek berskala besar ya, bahkan memanfaatkan panel surya terapung ya di atas permukaan air untuk menghasilkan listrik secara lebih efisien. Nah, ini juga yang bisa dibilang dengan kecanggihan yang diterapkan dari negara Cina ini ya, luar biasa. Bahkan untuk pembangkit listrik sendiri sudah disediakan di panel surya ya, terapung. Nah, jadi pemanfaatan bekas tambang juga menjadi kawasan energi terbarukan, ini juga pastinya memberikan manfaat ganda ya, dan lebih efisien ya, dan juga merehabilitasi lahan yang sudah rusak karena aktivitas pertambangan, juga menghasilkan pasokan listrik rendah emisi ya. Nah, pemasangan panel surya di atas waduk ya, itu juga membantu mengurangi penguapan air dan meningkatkan untuk efisiensi panel, karena suhu permukaannya lebih rendah dibandingkan instalasi di daratan terbuka, pendengar. Nah, beberapa kajian juga ya mengenai efektivitas untuk teknologi yang diterapkan ini ya, itu sudah dipublikasi juga dari jurnal Renewable and Sustainable Energy Reviews, yang di mana jurnal ini menjelaskan juga ya terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kita sedikit berbagi ya untuk di perjumpaan kita terkait dengan perkembangan yang dilakukan Cina ya untuk menghadapi berbagai tantangan untuk perkotaan dan dinamika yang terjadi tentunya untuk di negaranya. Kita masih akan berbagi di kebersamaan siang hari ini, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kajian mengenai efektivitas ya untuk teknologi yang dilakukan dari China ini untuk mengubah tambang dan waduk ya menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini juga yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya ya dari jurnal Renewable and Sustainable Energy Review. Dan untuk efisiensi produksi listrik itu melalui efek pendinginan alami dari air ya, sekaligus juga mengoptimalkan pemanfaatan ruang tanpa menambah tekanan untuk penggunaan lahan tersebut. Dan juga dari teknologi atau bisa dibilang pembangkit yang dicoba untuk dibangun ya di tambang dan bekas waduk ini, itu dari keberhasilan proyek-proyek yang dilakukan ini itu menunjukkan juga kalau misalkan pengembangan energi terbarukan itu bisa berjalan seiring dengan upaya untuk konservasi lahan juga dan pemulihan kawasan bekas industri. Nah, dengan inovasi yang dilakukan ya pemanfaatan untuk ruang yang tepat jadi pembangkit listrik tenaga surya itu tidak hanya juga mendukung pengurangan emisi karbon ya, tetapi juga menjadi solusi yang bisa berkelanjutan ya untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Nah, kita tahu sendiri untuk populasi di China itu sangat besar ya. Tentunya berbagai inovasi itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan problem-problem yang ada di sana bisa teratasi. Nah, kita masih akan kembali untuk menyapa ya. Dan lanjut nanti kita akan bagikan ya, menghadirkan lagi informasi warta berita lokal ya, warta berita daerah yang akan menemani pendengar untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandunga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Setelah kita verifikasi, yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup.
2: Penyaluran kredit program di Sulawesi Tenggara mencapai Rp2,82 triliun.
0: Pokok-pokok berita utama pada siang hari ini. Kementerian Sosial secara resmi menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas. Dari total 461 calon jemaah yang masuk estimasi Kota Kendari, sekitar 60 jemaah reguler diperkirakan tidak dapat berangkat karena berbagai alasan. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Bersama saya, Riko Ilham.

0: Kementerian Sosial secara resmi menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD untuk memberikan potongan harga minimal 20% bagi penyandang disabilitas di 9 layanan publik. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
1: Perwakilannya Kemensos itu belum sampai ke kami di daerah.
2: Peluncuran Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD menyasar total 5 juta penerima berdasarkan data Kementerian Sosial per 30 Juli 2026. Tercatat saat ini sekitar 4 juta orang telah terverifikasi dan menerima KPD. Dan distribusi kartu ini akan dilakukan secara bertahap, ditargetkan rampung 100% pada tahun 2027 mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan program ini merupakan wujud kehadiran negara untuk menjamin kesetaraan kemandirian dan kesamaan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sementara itu terkait dengan KPD di Kota Kendari, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kendari, Husni Mubarak, mengakui peluncuran Kartu Penyandang Disabilitas tersebut. Menurutnya, masyarakat pemilik KPD akan mendapatkan potongan harga minimal 20% di 9 layanan sektor publik, antara lain pendidikan, transportasi, diskon layanan kesehatan di luar BPJS, keringanan harga alat bantu disabilitas, potongan tarif listrik, air, dan internet, pemotongan biaya pelatihan dan sertifikasi, keringanan perizinan dan sewa tempat usaha, potongan harga tiket destinasi wisata, diskon penggunaan sarana-prasarana olahraga dan kebudayaan. Meski demikian, kata Husni Mubarak, untuk penambahan dilakukan secara bertahap dan saat ini belum ada petunjuk teknis penerapan kartu tersebut di Kota Kendari.
1: Kartu disabilitas ini kami sudah dengar, memang program dari Kementerian Sosial, tapi sampai hari ini secara informasi baik melalui sentra Meohai perwakilannya Kemensos itu belum sampai ke kami di daerah. Nah, kalau info terkait kartu disabilitas ini kita tahu dari program itu, hanya belum ada informasi bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penggunaannya, terus seperti apa model hak-hak yang mendapatkan kartu itu gitu. Iya, belum tersosialisasi lah.
2: Lebih lanjut Husni Mubarak mengatakan adapun syarat penerima kartu penyandang disabilitas sesuai dengan petunjuk Kemensos RI yakni masyarakat yang memiliki NIK dan kartu keluarga terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, serta memiliki surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit. Penyandang disabilitas nantinya dapat mendapatkan kartu virtual melalui 3 langkah, yakni membuka situs cek bansos kemensos.go.id, kemudian memasukkan NIK, dan sistem akan menampilkan status kepemilikan KPD, dan jika status menunjukkan kata iya, pengguna bisa langsung mengunduh KPD virtual. Dan bagi penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data DTSN dapat melakukan pemutahiran data melalui call center Kemensos di 021171 atau WhatsApp di nomor 0877-1771-1771 atau melaporkan diri ke kantor kelurahan setempat.
0: Pemkot Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau, WOD Yuning, mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi hingga kebakaran.
5: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial kedepannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru 1 ini Lea-Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
4: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
3: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
4: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan kampung siaga bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah melakukan verifikasi terhadap calon jemaah haji yang masuk estimasi kuota haji Kota Kendari pada musim haji tahun 2027, dari total 461 calon jemaah yang masuk estimasi Kota Kendari, sekitar 60 jemaah reguler diperkirakan tidak dapat berangkat karena berbagai alasan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
6: Dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia.
2: Setelah menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari langsung melakukan verifikasi terhadap calon jamaah haji. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan calon jamaah yang masuk dalam estimasi kuota haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin menjelaskan estimasi kuota haji yang diterima Kota Kendari untuk tahun 2027 sebanyak 461 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 451 calon haji reguler dan 9 orang calon jamaah haji prioritas atau lanjut usia. Dari hasil verifikasi terhadap jamaah prioritas lansia, kata Sunardin, 8 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 1 orang masih hidup dan tengah menjalani proses verifikasi. Sementara itu, verifikasi telah dilakukan terhadap 451 orang calon jamaah haji reguler dan hasilnya terdapat 60 jamaah yang diperkirakan belum dapat berangkat yang disebabkan karena meninggal dunia. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berangkat belum memperoleh izin dari atasan langsung bagi jamaah yang masih bekerja serta berbagai kendala lainnya yang menyebabkan jamaah belum siap berangkat. Menurut Sunardin, terhadap jamaah yang dipastikan belum berangkat, kursinya akan secara otomatis diisi oleh calon jamaah berdasarkan nomor porsi berikutnya. Meski demikian, sebelum melakukan pelunasan, jamaah pengganti wajib membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesiapan berangkat maupun tidak berangkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah pengganti benar-benar siap mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
6: Kuota awal yang sudah kami terima dari Kementerian Haji dan Umroh Pusat itu berada di posisi 461. 451 untuk jamaah regulernya, dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Setelah kita verifikasi, yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Itu setelah verifikasi, dan alhamdulillah insyaallah siap berangkat. Yang lainnya ada 400 lebih ini yang sekarang kita sudah verifikasi semuanya, ada kurang lebih 60 jamaah kita yang kemungkinan tidak bisa berangkat. Dari hasil verifikasi itu, ada 3, pertama karena sudah meninggal, yang kedua karena sakit, ya. Yang ketiga belum mendapatkan izin dari atasan langsungnya, dan yang berikutnya hal-hal lain, ya, kondisi saat ini yang memang belum, yang bersangkutan belum siap.
2: Lebih lanjut, Sunardin menjelaskan saat ini calon jamaah haji Kota Kendari yang telah melewati tahapan verifikasi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status istitoah atau kemampuan jamaah secara fisik dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji.
0: Realisasi program kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Sulawesi Tenggara hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp2,82 triliun rupiah. Penyaluran tersebut diberikan kepada 46 ribu debitur dengan pembiayaan terbesar terserap di sejumlah wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
7: Total penyaluran kredit program di Sulawesi Tenggara mencapai 2,82 triliun rupiah.
2: Realisasi program kredit bagi pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara hingga akhir Juli 2026 tercatat mencapai 2.820,76 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 46.293 debitur. Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan penyaluran terbesar berdasarkan wilayah berada di Kabupaten Kolaka sebesar 407,80 miliar, disusul Kota Kendari sebesar 407,5 miliar, Kabupaten Muna 379,19 miliar, Konawe Selatan 355,51 miliar, dan Kabupaten Konawe sebesar 344,61 miliar. Menurut Iman Widianto, berdasarkan penyaluran di lima wilayah tersebut menunjukkan pembiayaan terkonsentrasi pada pusat kegiatan ekonomi dan daerah dengan basis usaha mikro kecil yang relatif kuat. Sementara dari sisi penyaluran, Bank Rakyat Indonesia atau BRI menjadi yang terbesar dengan realisasi sebesar 1.824,91 miliar, disusul Bank Mandiri dengan realisasi sebesar 498,27 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sultra sebesar 151,26 miliar, Bank Negara Indonesia 121,48 miliar, dan Bank Tabungan Negara sebesar 98,94 miliar. Kondisi ini menunjukkan perbankan nasional masih menjadi pembiayaan utama program, sementara bank daerah tetap memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan layanan kepada pelaku usaha di wilayah yang membutuhkan kedekatan akses pembiayaan.
7: Terkait pembiayaan usaha melalui kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro sampai dengan 31 Juli 2026, total penyaluran kredit program di Sulawesi Tenggara mencapai 2,82 triliun rupiah kepada 46.293 debitur. Skema terbesar masih berasal dari KUR Mikro dengan nilai sekitar 1,77 triliun rupiah, disusul KUR Kecil

0: menunjukkan tingginya permintaan pembiayaan dari usaha yang telah memiliki kapasitas dasar. Namun skema super mikro dan UMI dinilai masih perlu diperluas agar mampu menjangkau pelaku usaha yang baru memulai atau belum sepenuhnya memenuhi kriteria perbankan. Iman Widianto juga menambahkan, implementasi program tetap perlu dikawal terutama terkait persyaratan jaminan dan pengelolaan risiko. Perbankan juga diharapkan melakukan asesmen secara ketat sebelum menetapkan agunan, sementara di debitur yang telah menerima pembiayaan secara berulang dan memiliki potensi ekspansi dapat diarahkan untuk naik kelas. Meski demikian, perluasan akses pembiayaan harus tetap dibarengi disiplin pengelolaan risiko, dan hingga posisi laporan akhir Juli 2026, belum ditemukan adanya indikasi peningkatan kredit bermasalah yang signifikan kepada penyalur kredit program di Sulawesi Tenggara.
1: Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau berakhir sukses setelah berlangsung selama 3 hari. Dari Wali Kota Baubau, apresiasi dukungan dari seluruh pihak. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Baubau, Hairul Mulku, melaporkan.
2: Dengan selesainya acara gerak jalan, ya sukseslah untuk kita semua. Apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harap.
3: Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau berakhir sukses setelah berlangsung selama 3 hari, yakni 11 sampai 13 Agustus 2026. Tahun ini seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam seperti pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Wali Kota Baubau Yusran Fahim mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang mendukung kelancaran kegiatan. Menurutnya, pelaksanaan GJI berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Wali Kota mengakui selama pelaksanaan terdapat beberapa peserta yang mengalami kondisi kurang sehat. Namun hal itu tidak mengganggu seluruh rangkaian kegiatan.
2: Dengan selesainya acara gerak jalan, ya sukseslah untuk kita semua. Apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harap. Walaupun ada sedikit mungkin kurang sehat, tapi saya kira tidak ada masalah, semua aman semua.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Baubau, Lawade Darussalam, mengatakan pelaksanaan GJI selama 3 hari menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sekda menilai keberhasilan tahun ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak berakhir seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama panitia, tim juri, peserta, serta seluruh unsur pengamanan. Dukungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja dinilai turut memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.
4: Selama 3 hari kita melaksanakan gerak jalan dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia 81. Yeah. Seperti yang disampaikan Pak Wali, alhamdulillah kita sukses. Tidak lagi ada sampai kita berakhir di malam hari, dan alhamdulillah tepat di waktu pelaksanaannya. Ini adalah merupakan kerjasama panitia dan seluruh tentunya juga tim juri dan semua terlibat TNI Polri, Pol PP dalam mengamankan jalannya gerak jalan ini luar biasa. Sehingga kita tepat waktu pelaksanaan ini, ya.
3: Diketahui pada hari terakhir pelaksanaan, Kamis 13 Agustus 2026, suasana GJI semakin meriah dengan keterlibatan jajaran pemerintah Kota Baubau. Sejumlah kepala OPD, camat, Sekda Lawade Darussalam, dan wakil wali kota Baubau tampil sebagai bagian dari peserta. Wakil wali kota Baubau, Wode Hamsina Bolu, tampil sebagai pimpinan barisan. Barisan tersebut kemudian diterima langsung wali kota Baubau Yusran Fahim di panggung penghormatan. Keberhasilan pelaksanaan GJI tahun ini tidak hanya ditandai dengan selesainya seluruh rangkaian lomba, tetapi juga dari semakin kuatnya kolaborasi pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Baubau. Adapun pengumuman peserta gerak jalan indah terbaik akan diumumkan saat malam ramatama HUT Kemerdekaan di Pantai Kamali pada 17 Agustus malam. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG imbau waspada titik panas di Sulawesi Tenggara. Kembali dari rekan kami Ida melaporkan.
5: di beberapa wilayah memang puncak musim kemarau sehingga potensi hotspot.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat dalam periode musim kemarau yang masih berlangsung, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hotspot atau titik panas di wilayah Sulawesi.

0: Sulawesi Tenggara. Hotspot atau titik panas merupakan indikator jika suatu wilayah di daerah tersebut rawan terjadi kebakaran lahan selama musim kemarau. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Maritim Kendari Faisal Habibi menjelaskan, hampir seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah titik panas secara merata yang berpotensi menjadi kebakaran lahan, terutama daerah yang memiliki padang savana atau padang rumput yang luas. Menurut Faisal Habibi, kondisi tersebut diakibatkan oleh kondisi lahan yang cenderung kering akibat kemarau sehingga mudah terbakar dan merambatkan api. Selain itu, potensi hotspot atau titik panas harus diwaspadai hingga puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga bulan-bulan berikutnya.
1: Perlu diwaspadai ketika memang Agustus ini salah satu di beberapa wilayah memang puncak musim kemarau sehingga potensi hotspot terutama di wilayah-wilayah padang savana yang memang sering terjadi kebakaran hutan perlu diwaspadai karena memang Juli, Agustus, September ini adalah puncaknya musim-musim kemarau.
0: Lebih lanjut, Faisal Habibi mengatakan guna meminimalisir terjadinya kebakaran lahan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mematik api seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Sosial secara resmi menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas. Dari total 461 calon jemaah yang masuk estimasi kota Kendari, sekitar 60 jemaah reguler diperkirakan tidak dapat berangkat karena berbagai alasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan untuk perjumpaan kita ya di sore hari ini, kita hadirkan untuk silang di perjumpaan kita, di mana kita akan bergabung untuk sidang paripurna DPR Republik Indonesia ke-1 untuk tahun sidang 2026 sampai 2027. Yang tentunya sidang ini berlangsung di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Langsung kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai, dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan. Dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
3: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
2: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi-pagi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto. Dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat. Cukup padat pada siang hari ini, Safira.
3: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?

0: ulang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi Arsolinal atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
1: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorike? Bisa digambarkan?
0: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI, Safira.
1: Baik, terima kasih banyak Yorike, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.

0: oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan

0: tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
1: Hari ini Bapak Kapolri nanti bersama Bapak Presiden melaksanakan peresmian jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia dan khusus di wilayah Sumatera Utara dilaksanakan di tempat ini, dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
0: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kuta Limbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
2: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
0: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan Merah Putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan, hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
5: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
4: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseliviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
6: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena peraturan putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
4: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi Pogdam. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga desa dekat Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
7: Masyarakat Desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat Lamongan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
8: Pak?
9: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi juga melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
7: Salah seorang peserta, sekaligus warga dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
10: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
11: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
10: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
11: ditampung
10: KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan gitu Mas.
7: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varin Reki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
12: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
13: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
12: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
14: Ya agak repot Mas.
15: Repotnya gimana Pak?
14: Ya konsumen kurang lebih 50.
15: 50 sekarang?
14: 35, 30 gitu.
15: Ya, turun drastis.
16: Turun sekitar 15 kiloan ya? Per hari itu?
14: Ya. Kadang warung ya. Kebanyakan warung. Saya namanya 140. Yang bagus 150.
12: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
18: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama.

0: dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
5: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
6: Ekonomi kreatif ini sendiri, dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
5: dan diketahui juga bahwa sebenarnya memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradip Terhadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
6: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka.
4: Pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Hmm. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat. Yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana walidoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hablana hukma wal hikna bisolihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses di tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemasumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang perlihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau foto atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berlak adil dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Ikan, setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

para penasihat khusus presiden, Jaksagung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga pian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Paloh, yang hati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik, negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan

kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard and Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati. Serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara
dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah,
naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

dia akan membaik menjadi 0.362 sampai 0.367 dari target tahun ini 0.377 sampai 0.380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0.575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2.40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN
digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan.
ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Terhadap kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22
sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat
pada tahun 2007 dan 2008 dan Harley paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual.
luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

0: Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan perusahaan mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk kebersamaan kita dari sidang paripurna DPR, kita akan beralih tentunya untuk di perjumpaan kita dengan informasi yang akan dihadirkan dari RRI Makassar terkait dengan informasi dan berita dari Skor Wil 4.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Marini di sini. Iya, Mai.
4: Silakan rekan Marini.
3: Baik, terima kasih. Saiful Malik di RRI Makassar dan pendengar dari Palu untuk Gema Saripati Maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
6: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga satu dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
5: Anwar Hafid menambahkan, selain ancaman karhutlah, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutlah dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan titik api, penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
3: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Marini bersama Mas Irfan Maulani, pamit dari ruang dengar Anda. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Saiful.
4: Baik, terima kasih Marini dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar masih dari wilayah Sulawesi Tengah, dari Palu selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una bersama Yuni Safira di RRI Stasiun Ampana. Yuni, silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una gelar aksi bersih-bersih pantai di wilayah Lebiti Kecamatan Togean dan Kecamatan Ampana Kota. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
8: Gerakan bersih pantai yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Tojo Una-Una menurut Kaban BTNKT Askari DG Masiki adalah program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk seluruh satuan kerja lingkup kementerian. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Sebelum menggelar aksi bersih-bersih pantai, BTNKT terlebih dahulu menggelar kegiatan pemeliharaan ekosistem serentak di wilayah Kepulauan Togean.
9: Kita memang ada dua lokasi. Lokasi yang pertama kemarin teman-teman wilayah, teman-teman seksi konservasi, seksi pengelolaan taman nasional itu sudah di wilayah Lebiti. Pada hari ini kita melakukan aksi bersih pantai dari jembatan Hayal ini sampai ke di sekitar pesisir pantai kita lakukan.
8: Kegiatan bersih-bersih pantai menurut Askari melibatkan sejumlah elemen mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una, perbankan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat dan pihak sekolah. Kaban BTNKT Askari DG Masiki berharap melalui momen bersih-bersih pantai, masyarakat Tojo Una-Una semakin mencintai kebersihan sebagai upaya menjaga ekosistem lingkungan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: RRI Ampana.
4: Baik, terima kasih Yuni Safira di stasiun produksi Ampana. Dan pendengar dari kota Ampana, selanjutnya kami menuju ke kota Cengkeh Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silakan informasi Anda. Halo rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Rekan Seliwati di RRI Toli-Toli, selamat sore. Baik, pendengar, nampaknya komunikasi kami belum terhubung dengan rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan untuk informasi berikutnya kami akan menuju ke Kendari bersama rekan Ilham di sana. Rekan Ilham.
1: Baik.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore.
4: Baik, silakan rekan Ilham informasi dari RRI Kendari.
1: Iya, informasi untuk di kebersamaan kita pada sore hari ini dari RRI Kendari, di mana sebanyak 60 jemaah calon haji reguler kota Kendari diperkirakan tidak dapat berangkat. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
10: Setelah menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari langsung melakukan verifikasi terhadap calon jamaah haji. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan calon jamaah yang masuk dalam estimasi kuota haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin menjelaskan estimasi kuota haji yang diterima Kota Kendari untuk tahun 2027 sebanyak 461 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 461 1.451 calon haji reguler dan 9 orang calon jamaah haji prioritas atau lanjut usia. Dari hasil verifikasi terhadap jamaah prioritas lansia, kata Sunardin, 8 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 1 orang masih hidup dan tengah menjalani proses verifikasi. Sementara itu, verifikasi telah dilakukan terhadap 451 orang calon jamaah haji reguler dan hasilnya terdapat 60 jamaah yang diperkirakan belum dapat berangkat yang disebabkan karena meninggal dunia. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berangkat belum memperoleh izin dari atasan langsung bagi jamaah yang masih bekerja serta berbagai kendala lainnya yang menyebabkan jamaah belum siap berangkat. Menurut Sunardin, terhadap jamaah yang dipastikan belum berangkat, kursinya akan secara otomatis diisi oleh calon jamaah berdasarkan nomor porsi berikutnya. Meski demikian, sebelum melakukan pelunasan, jamaah pengganti wajib membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesiapan berangkat maupun tidak berangkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah pengganti benar-benar siap mengikuti seluruh tahapan penyelenggaran ibadah haji.
11: Kuota awal yang sudah kami terima dari Kementerian Haji dan Umroh Pusat itu berada di posisi 451. 450 untuk jamaah regulernya dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Setelah kita verifikasi, yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Itu sudah terverifikasi dan alhamdulillah insyaallah siap berangkat. Yang lainnya ada 400 lebih ini yang sekarang kita sudah verifikasi semuanya, ada kurang lebih 60 jamaah kita yang kemungkinan tidak bisa berangkat dari hasil verifikasi itu. Ada 3, pertama karena sudah meninggal. Yang kedua karena sakit ya. Yang ketiga belum mendapatkan izin dari atasan langsungnya, dan yang berikutnya hal-hal lain ya, kondisi saat ini yang memang belum yang bersangkutan belum siap.
10: Lebih lanjut, Sunardin menjelaskan saat ini calon jamaah haji Kota Kendari yang telah melewati tahapan verifikasi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status istitoah atau kemampuan jamaah secara fisik dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari, dan kami dari operator kami Nirwan dan juga Wala dan saya sendiri Riko Ilham berterima kasih dan kembali ke rekan kami di Makassar untuk di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju.
4: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari untuk informasi yang disampaikan sore ini. Berikan berikut kita menuju ke Kota Cengkeh, Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silakan informasi Anda.
12: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Untuk RRI Toli-Toli, kita akan ikuti bersama wawancara khusus Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 bersama Ketua DPRD Toli-Toli, Haja Sri Yanti Deng Pareba, yang akan dipandu oleh rekan kami Sardono.
13: Baik, assalamualaikum, selamat siang Ibu Haja Sri Yanti Dayang Parba selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kita mengikuti rapat paripurna istimewa DPR MPR RI dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Nah, selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, bagaimana Ibu melihat 81 tahun Indonesia Merdeka, utamanya untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, Ibu?
14: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli mengucapkan dirgahayu yang ke-81 untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tahun ini bisa membawa kebahagiaan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Kami berharap agar kemerdekaan ini juga bisa kami nikmati bersama, khususnya kami masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang dalam hal ini ada beberapa daerah, kecamatan di seluruh Kabupaten Toli-Toli melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan yang ke-81. Artinya bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, masyarakat Kabupaten Toli-Toli tetap penuh semangat dan juga rasa nasionalisme yang tinggi untuk dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ini. Itu berarti bahwa kalau dulu ya kita menikmati bagaimana peperangan itu, bagaimana masyarakat Indonesia ini melewati masa-masa sulit dalam rangka menanti kemerdekaan ini. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka, sudah 81 tahun. Tentunya kita merasa berbahagia dan berbangga sebagai masyarakat Indonesia untuk menikmati apa yang telah kita nikmati saat ini, baik itu fasilitas negara, pembangunan yang ada di mana-mana, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, kita turut berbangga dan kita sudah menikmati itu. Infrastruktur sudah agak bagus, tentunya sesuai dengan cita-cita Presiden, swasembada pangan juga sudah berlangsung, dan alhamdulillah insya Allah Toli-Toli ke depan sesuai dengan harapan kita, semoga swasembada pangan ini bisa meningkat, dan juga infrastruktur tentunya kita bisa nikmati mulai dari pelosok-pelosok daerah sampai ke kota-kota tentunya. Alhamdulillah.
13: Yep. Ini kan dengan langkah efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara langsung pasti akan berdampak kepada semua daerah termasuk Kabupaten Toli-Toli hingga ke tingkat desa. Ini bagaimana Ibu melihat situasi ini dan kira-kira apa harapan kepada semua pihak untuk bisa menyikapi hal ini, Bu?
14: Dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, tentunya memang ada sedikit berdampak kepada

0: sikapi yang perlu di apa namanya diperbaharui untuk bagaimana anggaran ini bisa cukup. Ya, kami dari DPRD dan juga pemerintah daerah tentunya sudah bekerja sama untuk bagaimana memproporsikan anggaran ini sesuai dengan peruntukannya. Termasuk kemarin kita sudah mengadakan sidang paripurna tentang perampingan OPD. Ya, ada 3 OPD yang akan dirampingkan dan itu sudah kami bahas. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya sudah bisa normal kembali.
1: Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya berbincang bersama RRI di spesial 81 tahun Indonesia Merdeka ini, Ibu.
2: Ya, baik, demikian informasi atau wawancara dari reporter kami Sardono. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Seliwati dan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gemas Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami kali ini di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau, ada rekan Rizka di RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Rizka, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih Saiful Malik dari RRI Makassar. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan tahun 2026. Program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Berikut laporan Hail Muku.
6: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
8: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru 1 ini Lealea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
7: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
6: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
7: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan Kampung Siaga Bencana, lumbung sosial dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar.

0: sama Saiful Malik.
1: Baik, terima kasih Rizka dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, informasi berikutnya kami menuju ke Kota Watampone menemui rekan Arfiani di RRI Stasiun Produksi Bone. Arfiani, silakan informasi dari Bone.
2: Baik, dan informasi untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibul.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan Arfiani.
2: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di Lapangan Maruanging, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
4: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama tani. Tentu harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan, desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini dini ya. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana ada pengenalan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada di pramuka ini, anak-anak kita ini.
3: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Sainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
5: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan potensi yang ada di Kecamatan Sibulue.
3: Sainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulue secara berkelanjutan.
2: Sekian informasi dari RRI Bone. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Arviani dan rekan-rekan di RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat. Selengkapnya dilaporkan langsung Kiswan Tirusliah. Kiswa.
6: Ya baik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek tentunya dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO, di mana program ini memang menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kami sudah mewawancarai Kepala BPOM Makassar Yosef Dwi Irwan yang mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 80 apotek di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Dan dikatakan juga untuk apotek yang terlibat dalam program APSO ini menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Sehingga dengan begitu, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan, karena memang salah satu tujuan dari program ini juga adalah bagaimana agar obat-obat yang
0: sisa obat yang memang sudah tidak dikonsumsi ini bisa dibuang pada tempatnya atau tempat sampah khusus obat, karena bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya diracik kembali atau difungsikan dengan tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Dan kami juga sudah mewawancarai salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada 2, Adi Kirana, yang mengatakan bahwa memang di apotek Anugrah Husada sendiri ini sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Dan ia menyebutkan bahwa memang sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan juga keberadaan dari tempat sampah obat ini. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa program Ayo Buang Sampah Obat, selain tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan juga membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, di mana program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswah Terslia, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kiswah untuk laporan Anda sore ini, dan pendengar untuk informasi penutup di Gema Saripati Maju, kami ajak Anda menuju ke Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ada rekan saya Fitri di sana dari RRI Mamuju. Fitri, silakan.
2: Iya, terima kasih rekan. Ya, pendengar dari Mamuju, merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat. Berikut news feature dari Muhammad Ilham.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan kembali dimaknai bukan hanya sekedar penanda lepasnya bangsa dari penjajahan. Bagi Ketua IPARI Kabupaten Mamuju yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kalumpang Hardianto, kemerdekaan adalah nikmat yang hadir dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, rasa aman, kebebasan beribadah, hingga kesempatan membangun masa depan bersama. Di tengah kehidupan yang berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
8: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
7: Menurutnya, rasa aman merupakan nikmat yang mahal. Di berbagai belahan dunia, konflik, perang, dan penindasan masih membuat sebagian masyarakat hidup dalam kecemasan. Karena itu, kebebasan yang dimiliki Indonesia perlu dijaga dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ucapan ataupun kemeriahan peringatan tahunan. Kemerdekaan, kata Hardianto, membawa amanah untuk merawat persatuan serta memastikan kekayaan bangsa dikelola bagi kepentingan bersama.
8: Syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
7: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman, bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
8: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
7: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
8: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada bangsa ini, sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
7: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
2: Ya, demikian news feature dari RRI Muamuju. Kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Fitri dan pendengar. Demikian news feature dari reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham, sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemasari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Saiful Malik dan rekan Ida mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya di jelang maghrib. Seperti biasa kita akan mendengarkan renungan maghrib untuk penanggalan tanggal 14 Agustus 2026. Renungan maghrib yang kita hadirkan yang berjudul Hidup Hemat dan Harga Diri, yang dibawakan oleh Dr. Andus Lanawe Agi. Sekaligus menutup perjumpaan kita ya untuk di kebersamaan jelang maghrib ini, karena Ilham sudah menemani juga dari siang hari sampai di kesempatan hari ini ya di perjumpaan kita. Juga tadi sudah sempat berbagi dari sidang paripurna DPR Republik Indonesia ke-1 ya untuk tahun sidang 2026 sampai 2027 ya. Dan mengakhiri untuk perjumpaan kita ya, Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, utamanya tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Hidup Hemat dan Harga Diri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hidup ini ibarat arena, panggung perjuangan yang membawa dua kemungkinan, yakni bahagia atau celaka. Jalan menuju kebahagiaan penuh dengan liku-liku, tantangan serta ujian, maka hiasi, atasi dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati. Kemewahan hidup yang bersifat duniawi belum tentu membahagiakan, bahkan bisa saja menjerumuskan manusia ke dalam sikap hidup dan laku perbuatan sewenang-wenang yang menyebabkan kehancuran yang tidak terelakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka yang bermewah-mewah dalam kedurhakaan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha wa fasaku fiha fa haqqo 'alaiha qawlu fadamarnaha tadmiran. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini, kita harus berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar untuk membentengi hati dan akidah dari kesesatan. Harta benda, kedudukan dan kesempatan yang kita miliki adalah amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita pelihara dan kita tunaikan pada jalan yang baik dan benar. Kehidupan seorang mukmin yang percaya adanya kehidupan akhirat, di samping mencari kebahagiaan dunianya, juga mempersiapkan bekal untuk keselamatan akhiratnya, yang dalam agama dikatakan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hidup bermewah-mewah yang melampaui batas kelak akan menumbuhkan utang piutang, dan hal itu menumbuhkan siksaan batin di dunia, merasa sempit, apalagi tidak terbayarkan sampai di akhirat akan tersiksa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqila minad-dain ta'is hurran." Sedikit berutang, hidup merdeka. Kebalikan daripada hidup mewah adalah hidup kikir. Ini juga adalah kehidupan sempit, serba susah. Menumpuk hartanya sampai seolah-olah menjadi budak harta. Kemewahan mubasir dan kekikiran akan menjatuhkan harga diri dan celaan dalam pandangan masyarakat dan menyebabkan penyesalan bagi yang bersangkutan. Hemat tapi tidak kikir adalah kehidupan Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesederhanaan hidup sangat menyenangkan dan membahagiakan secara pribadi maupun menumbuhkan harga diri dalam pergaulan masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba dunyahu adara bi akhirati wa man arab habba akhiratahu adara bi dunyahu fa asiru mayabuka ala mayafna." Barang siapa yang terlalu mencintai dunianya melupakan akhiratnya akan mencelakakan kehidupan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya melupakan dunianya akan merusak akhiratnya. Maka pilihlah mana yang kekal dan mana yang fana. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selalu bersyukur, merasa cukup dengan apa yang ada akan bertambah banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas." Beridailah dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ada pada diri kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

tebal serta aromanya yang manis dan khas membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain amal.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laut Teh nomor 44, Mandongan Kota Kendari. Yuk temani Anda Sultra Malam di 96,7 MHz RRI Digital. Seperti mereka
1: menunggu. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: bendera.
1: Eh, Oneh, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda yang temani Anda 96,7 MHz serta di RRI Digital. Dan saat ini juga kita sudah ada di live TikTok bersama dengan saya yang tengah tugas malam hari ini. Oh iya, kita coba update informasi di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembelajaran bahasa asing memang harus dimulai dari kelas 1 sekolah dasar sampai untuk meningkatkan kompetensi dan juga sebagai bekal ketika mereka akan memasuki dunia kerja. Beliau mengatakan kita akan mulai dari bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD kelas 1 dan mereka harus mulai belajar bahasa asing. Ini yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dalam pidato kenegaraannya pada saat sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPD RI dan DPR RI tahun 2026 di gedung MPR DPR RI di Senayan, Jakarta, ya. Dan di mana Bapak Prabowo juga mengatakan bahwa bahasa asing yang memang perlu dipelajari antara lain bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol dan juga Prancis. Dan dia juga menambahkan bahwa Rusia, ya, karena menilai negara-negara tersebut memiliki kekuatan di bidang sains dan juga teknologi. Nah, dikatakan bahwa kita juga memang harus mempelajari bahasa-bahasa asing lainnya. Bahkan menurut Presiden, anak-anak itu akan lebih cepat mempelajari bahasa ketika masih berusia di bawah 11.

0: kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi, karya Insinyur Soekarno, menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
3: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Menikmati suasana malam paling asik memang di saat di jam-jam seperti ini adalah mencari spot-spot yang menyenangkan, termasuk untuk menikmati makan malamnya. Nah, saya juga ingin menyapa teman-teman saya yang ada di live TikTok, ada Andi Ilsa, ada Melati Putih, ada Bang Zoro stay di Makassar, dan juga teman-teman yang lain, ada Bang Mondi, teman-teman yang lain ada nonton di bawah ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Mudah-mudahan juga saya jumpa dalam keadaan yang baik ya. Malam yang menyenangkan, saatnya untuk relax. Hai Noval, Ananta. Oh, tuh ada salam. Oh, Bang Zoro. Info S2 katanya ya. Oke, kita masih akan terus bersama di Sultra Malam sampai saja nanti tepat pukul 20. Yuda akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta untuk kita update informasi terbaru. Teruslah bersama dengan Pro1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Baiklah pendengar, saatnya kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi kita dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk pemerintah dilancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di percetakan Bapak Presiden dari DPR dan juga mengasurasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurat dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap tepat atas
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudhistira Dewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan

0: pertanahan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
1: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI Sultan Bakhtiar Najemuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
3: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya bawang putih, daging dan lain-lain, justru apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin, sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercek yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
2: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
1: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
2: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
4: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
5: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain

0: per Ayar Bagus, saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
1: Sementara itu pemain timnas futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
2: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama coach Hector.
1: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Yes, kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar Yuda yang temani Anda di 96,7 MHz. Setelah tadi kita update informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, kita lanjutkan Sultra Malam. Ada Mr. Big, To Be With You, spesial buat pendengar saya. Ada juga akun Mr. Big alias Bang Amril. Selamat menikmati suasana malamnya, dan juga ada Bang Zoro. Thank you, kita masih akan terus bersama di kebersamaan Yuda yang tengah tugas. Dan ada beberapa rangkaian mata acara yang akan kita lewati bersama sampai tuntas nanti di pukul 24 malam. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan hadirkan mimbar agama Buddha. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Acara ini akan dibawakan oleh Bapak Martinus SAG dengan judul Makna Ulang Tahun Suatu Bangsa. Selamat mengikuti.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Saudara-saudara yang berbahagia dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema makna ulang tahun suatu bangsa. Namun sebelumnya terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak pernah lepas dari ingatan. Lika-liku, seluk-beluk, dan serentetan kronologis menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pelakunya. Kejadian-kejadian sangat kecil yang mungkin sering dianggap sepele pun sering dibesar-besarkan, apalagi yang besar, yang pahit, getir, menyakitkan maupun menggembirakan, yang baik maupun buruk, semua menumpuk, terkumpul menjadi satu dan akhirnya membekas di lubuk hati. Jika hal itu menyakitkan, sering disebut racun. Sedangkan yang menyenangkan biasanya disebut sebagai madu. Begitulah ceritanya. Semuanya terekam kuat di kesadaran. Pada puncaknya dianggap sebagai pengalaman yang sangat berharga, yang tiada taranya. Sahabat Sedharma, kelahiran si jabang bayi selalu berarti karena ia tumbuh berkembang menjadi besar dan membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya dan orang-orang lain di sekitarnya. Demikian juga dengan sejarah suatu bangsa. Perjuangan melawan musuh melahirkan pahlawan. Pahlawan adalah para pejuang bangsa yang gagah berani, yang rela mengorbankan dirinya sendiri untuk mencapai suatu tujuan luhur. Tentu, kegagahan dan keberanian saja tidak cukup. Karenanya harus dibarengi dengan semangat pengorbanan demi tercapainya cita-cita luhur. Dan ini menjadi ciri khas semangat kepahlawanan. Pengorbanan membutuhkan kerelaan, bukan karena terpaksa, sebagaimana yang dapat dibaca dalam Sangyang Kamahayanika, karya sastra Kawi warisan nenek moyang kita, yaitu korbankanlah dirimu dan itu adalah kewajibanmu sendiri, tetapi jangan sampai engkau diperintah oleh orang lain. Seorang pahlawan sekaligus sebagai teladan. Semangat kepahlawanan dan keteladanan para pahlawan bangsa dalam upaya mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan disebut sebagai Hari Pahlawan. Sedangkan puncak perjuangan para pahlawan melahirkan suatu bangsa. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI, hari kelahiran suatu bangsa sering disebut sebagai Hari Kemerdekaan. Demikian juga dengan bangsa kita, bangsa Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan seluruh warga negara Indonesia. Berawal dari saat itulah, maka hingga sekarang kita selalu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus. Ini sejarah perjuangan bangsa yang tiada taranya dan senantiasa harus kita jaga keutuhannya. Jangan sampai terpecah belah, diobok-obok oleh segelintir orang yang tak bertanggung jawab. Kita semua sadar bahwa semangat perjuangan dan pengorbanan tidak hanya terbatas pada bentuk perlawanan bersenjata. Kita sebagai generasi penerus juga sebagai pahlawan. Pahlawan masa damai. Kita wajib mengisi kemerdekaan dengan jalan membangun bangsa, bukan sekedar untuk dikenang, namun wajib menampakkan wujud nyata dalam segala aspek kehidupan bangsa.
kita harus menjadi pahlawan-pahlawan baru di segala bidang. Menegakkan hukum, keadilan, pendidikan, agama, olahraga, perekonomian, dan berbagai bidang pembangunan lainnya, termasuk hidup sederhana, bersih, dan anti korupsi. Sahabat Sedharma, perjuangan harus terus dijaga, dipelihara, mengikuti perjalanan waktu yang mengalir terus tanpa henti, ibarat sebuah sungai, mengalir deras, menggulung segalanya, tidak hanya sesaat, tidak barang sekejap, tiada jeda waktu yang membuatnya tidak bergerak. Seseorang hendaknya tidak mandi 2, 3, atau 4 kali di satu sungai yang sama. Arus perjuangan dan perjalanan waktu terus melaju ke depan, tidak pernah kembali. Jangan pernah mengulang mengalami pahit, tetapi jadikan pengalaman pahit getir kehidupan itu sebagai dasar untuk maju terus dalam membangun bangsa, untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Sahabat Sedharma, kehidupan senantiasa selalu berubah, tidak kekal. Dalam pandangan agama Buddha disebut anicca. Sangatlah wajar jika kini rakyat menghendaki perubahan. Rakyat memang menghendaki perubahan di segala aspek kehidupan. Tetapi perubahannya bagaimana? Inilah yang kadangkala membuat kita kebingungan. Karena pada hakikatnya perubahan itu sendiri tidak memiliki ukuran atau patokan yang jelas. Ada yang menghendaki perubahan pemimpin. Ini juga tidak salah karena di negeri ini memang memiliki banyak kandidat calon pemimpin. Untuk itu, kita dituntut untuk mampu menerjemahkan secara luas. Perubahan pemimpin bisa saja figur sang pemimpin itu yang diganti. Tetapi bisa juga diartikan bahwa figur pemimpin itu tetaplah orang yang sama. Orangnya bisa sama, tetapi pola kepemimpinannya yang harus berubah. Dengan catatan, ia mampu memperbaiki segala kekurangan selama ini, kemudian mengembangkan dan menggali beberapa solusi baru. Sahabat, perubahan yang dikehendaki bangsa saat ini bukan sekedar perubahan pemimpin, tetapi lebih mengarah pada perubahan taraf hidup bangsa ke arah yang lebih baik. Terciptanya keamanan, menjaga keutuhan bangsa, membawa persatuan bangsa, menegakkan hukum, terciptanya keadilan, meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan tercapainya kebahagiaan di tengah masyarakat. Indonesia terdiri dari banyak suku, bahasa, budaya, agama yang berbeda. Menjadi Indonesia bukan menjadikan suku yang satu dan mengabaikan suku yang lain, atau mengutamakan agama yang satu dan mengabaikan agama yang lain. Rasa kesukuan itu cenderung akan kembali jika tidak disertai dengan kebersamaan. Rasa kebersamaan dan mencintai bangsa Indonesia ini dapat diibaratkan seperti mencintai sebatang pohon. Jangan hanya menyukai dahan yang indah, tetapi cintailah seluruh pohon seutuhnya. Mencintai seluruh pohon dengan sendirinya akan mencintai dahannya. Artinya, cintailah bangsa Indonesia ini seutuhnya. Jangan hanya pura-pura mencintai rakyat sewaktu ingin dipilih, tetapi mengabaikan kepentingan rakyat, apalagi meninggalkannya setelah terpilih atau menjadi seorang pemimpin. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam memelihara persatuan, mempertahankan kebersamaan, dan membawa perubahan untuk Indonesia ke depan, maka pemimpin harus mampu mengimplementasikan visi dan misinya,
Untuk itu, ia harus mengembangkan 6 faktor yang membawa keharmonisan. Yang pertama, cinta kasih yang diwujudkan dalam perbuatan. Membantu orang yang membutuhkan. Kedua, cinta kasih yang diwujudkan dalam tutur kata. Memberikan petunjuk dan nasihat-nasihat baik untuk seluruh masyarakat. Cinta kasih yang diwujudkan dalam pikiran dan pemikiran. Memiliki etika baik. Pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk kemajuan suatu bangsa. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menikmati keuntungan atau apa yang diperolehnya secara benar. Kelima, bersikap baik sehingga tidak melukai perasaan atau menimbulkan kejengkelan, kekesalan pihak lain. Keenam, memelihara pandangan yang bersih, tidak mempertengkarkan perbedaan pendapat, baik secara pribadi maupun secara terbuka. Ini tertuang dalam Anguttara Nikaya 6. Sahabat Sedharma yang berbahagia, marilah kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81 tahun bersama-sama membangun bangsa melalui pelaksanaan tugas dan kewajibannya masing-masing secara ikhlas, penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kiranya bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita sudah hadirkan juga mimbar agama Buddha. Saatnya kita akan kembali hadirkan mini drama. Dan kali ini persembahan dari RRI Jayapura dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut. Dari studio, kami bertugas kembali mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kah? Aduh!
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
2: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
2: Terus Joshua. Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
4: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
4: Bah, bapak. Saya tidak mau.
2: Tidak. Kau harus dengar bapak.
3: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan bapak melaut, toh.
5: Oh, iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
3: Apa itu?
5: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
3: Semalam ini, Bapak.
5: Saya mau ajak dia ke laut.
3: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
5: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
3: Bapak
5: Joshua.
3: Ini, Bapak.
5: Joshua!
3: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
5: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakasihan dengan Bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
3: Sabar, Bapak.
2: Joshua!
3: Sabar.
2: Sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
5: Bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
4: Apa, bapak?
2: Kau ikut bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara, semua diam.
3: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti bapak.
4: Tapi, bapak.
3: Jangan begitu, bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
4: Sudah, Mama.
3: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
5: Mama, kau urus kau anak saja,
3: Iya, toh.
5: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
6: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
7: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari pace obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Oba aja duluan yang tong kasih tenggelam.
4: Buang tong angkat, dia buang kita.
2: Ah, mari. Kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
4: Mace, Mace lo tau.
2: Mama, tong jalan dulu eh.
8: Yo, hati-hati eh. Yo, dewa.
1: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
6: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah kah belum?
4: Sudah.
2: Oke, okay, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
4: Bapak, jangan.
2: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini dia sumbun.
6: Gua coba, terbisa kah?
2: Sumbun nyala, awas. Ini dia sumbun nyala. Awas. Awas, saya buang ini.
4: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
2: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak,
9: wih,
4: hati-hati.
9: Bapak, hati-hati. Bapak, awas.
2: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
3: Papa, sayang. Papa, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
2: Yo, mama, aduh.
3: Papa,
2: sudah, mama. Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh, sudah, mama.
3: Sudah, sakit. Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
2: Tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
4: Tidak, mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
3: Bapak.
4: Joshua sedih.
2: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf, Mama.
4: Iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.

seluas lautan, diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vaugmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: negara Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

101 Gendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Sultra Malam. Kembali menjumpai Anda di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga nanti kita akan ada di live TikTok spesial. Nanti akan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ajang request nanti akan Yuda hadirkan bersama dengan rekan-rekan dari tim teknik juga yang bertugas untuk malam hari ini, dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

masih kita ada di 96,7 MHz serta juga di area digital dan juga ada di live TikTok. Saya kembali menyapa untuk Anda yang baru tuning di suasana malam hari ini. Dan kita ada di live TikTok. Selamat bergabung Bang Mondi, abang aku, sahabatku yang ada di stay di Kolaka. Dan juga untuk Anda yang menyimak kami melalui RRI Digital di seluruh pelosok Nusantara. Kita masih akan bersiap-siap untuk di spesial lanjutan Sultra Malam. Dan nanti kita akan ada di spesial request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Ikhlas Melepasmu nanti sudah akan hadirkan spesial buat Bang Mondi dan juga buat pendengar yang udah mulai suka dan request lagu ini. Sesaat lagi nanti juga akan hadirkan Ikhlas Melepasmu ya. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saya kasih dulu satu persembahan dari Arwana, Izinkanlah.

Ikhlas Melepasmu sudah bergulir ke ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Wah, ini merupakan lagu karya lokal anak Sulawesi Tenggara. Bang Mondi saat ini juga stay di live TikTok Yuda. Dan tentunya juga menjadi satu kebanggaan kita ya. Ternyata memang ada banyak penyanyi-penyanyi Sulawesi Tenggara yang juga terus berkiprah di belantika musik Indonesia. Kita masih akan terus bersama di Sultra Malam. Dan nanti kita akan gelar special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti jalur telepon kita buka juga ya. Di 0401-3124-008 dan juga di live TikTok Studio RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda.

0: bendera.
1: Eh, Mone, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Dispati, aku harus jujur sudah bergulir juga ke ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Hai, selamat malam kembali untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk request. Di special request akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang pastinya Yuda tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan di tim teknik. Dan saat ini ada Bung Umar ya, sudah bersiap-siap. Akan kembali juga membuka jalur telepon kita di 0401312408. Dan juga di live TikTok studio dan juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Oke, yang sudah ada di live TikTok Yuda boleh dari sekarang udah bisa tap-tap layarnya. Bantu dulu tap layar, di share-share. Kemudian nanti boleh request lagu yang ingin kalian dengarkan untuk malam hari ini. Nah tentunya lagu yang disesuaikan relate lah untuk di suasana malam hari ini. Untuk temani Anda yang lagi tengah rehat, menemani istirahat Anda di malam hari ini. Yang masih sulit untuk memejamkan kedua matanya, kita akan gelar sesaat lagi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu yang satu ini merupakan band legendaris Indonesia yang masih terus bertahan berkiprah di belantika musik Indonesia. Ada Gigi Band dengan Damainya Cinta.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar yang juga sudah kembali stay di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda malam hari ini. Kita sudah membuka kesempatan untuk Anda yang saat ini tengah stay di 96,7 MHz serta RRI Digital serta di live TikTok ya. Sudah ada hadir tadi requestan pingin dengar lagunya Nadif Basmalah Bergema Sampai Selamanya katanya ya. Dan juga tadi sudah ada requestan yang masuk di live TikTok Yuda pingin dengar lagunya Kasih Jangan Kau Pergi dari Bunga ya, Bang Heri, terima kasih. Dan untuk semuanya yang juga sudah hadir di malam hari ini, saya juga pingin say hello yang sudah bergabung. Ada Bung Umar di sana sudah siap-siap, nanti akan juga kembali membuka jalur telepon kita di 0401 312 4008 ya, untuk membuka pertemuan kita untuk di suasana malam hari ini. Bergema Sampai Selamanya.

kembali kita di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, terima kasih yang sudah request dua lagu udah bergulir ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan yang baru live, join di live TikTok Studio, selamat malam. Ada Bang Kahar Ansar, semangat Bang, Tunggala Baito menyapa katanya. Oke, selamat malam juga ya. Dan ada Ben di sana, ada Alien, ada Yita, kemudian juga ada Kuli Pabrik di live TikTok Yuda. Oke, aku coba menyapa dulu satu-satu ya, udah bergabung ya. Sambil kita buka jalur teleponnya, di sana ada Bung Umar yang lagi tengah sibuk coba ngutak-ngatik jalur live telepon kita, siapa yang coba bergabung. Ada Icang, ada Heri, ada Ibu Janalin, selamat bergabung. Nah, saatnya kita menyapa untuk yang ada di RRI Digital, juga di seluruh pelosok Nusantara. Gimana kabarnya? Ah, ada akun berdua sudah bergabung lagi, akun berdua. Aduh, setia bonar. Gimana ya? Kenapa harus lagu itu terus, Bang? Coba dijelaskan, Mas akun berdua, apa gak ada lagu lain gitu requestannya? Boleh dijelasin apa alasannya kamu request lagu itu terus gitu? Coba kita kasih kesempatan lagi yang lain juga yang coba mau bergabung di live TikTok Studio dan juga di live TikToknya Yuda. Ya silakan sambil, oh iya lagu favorit masa cuma satu, masih banyak lah lagu kita di sini jutaan. Selamat bergabung ya. Ya ada Hara gitu namanya, susah banget ya. Untuk yang lainnya boleh, silakan. Jalur teleponnya kita buka. Ada telepon? Belum ada, Bung Umar? Belum ada jalur telepon. Yang ada di live TikTok Studio, RR Kendari, silakan. Jangan lupa di tap-tap like dulu dong. Tap layarnya baru ikut request lagu yang ingin kalian dengarkan suasana malam hari ini. Yang pastinya kita akan kelar sampai tuntas di pukul 23 untuk malam hari ini. Di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Shania Twain, saya hadirkan dulu untuk Anda yang lagi tengah menikmati suasana malamnya. Halo. Yes, nanti ditunggu yang udah pada bergabung ya.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baiklah, untuk pendengar dan juga untuk Anda yang ada di live TikTok Yuda dan juga di live TikTok Studio RR Kendari, kita lanjut special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Akun gak apa-apa kok ya. Oke. Katanya boleh request, boleh lah. Memang di sini ajangnya untuk request lagi malam hari ini. Sengaja kita ada di live TikTok Studio. Jadi yang sudah ada di live TikTok Studio itu kalian boleh cuma tap-tap layar lah. Sekali-sekali boleh absen juga lah ya. Request lagunya siapa nih? Oh ya, Teruntuk katanya. Semoga dia bahagia dengan pilihannya. Tadi juga sudah ada yang request spesial buat siapa katanya? Oh, istri tercinta yang udah tidur. Gimana nih? Ada Kahar. Oh ya, ada Kahar Ansar ya, buat istri tercinta katanya. Pengen dengar lagunya Queen. Wah, ini lagu keren juga sih. Lagu lama ya, tapi enak. Pokoknya mantap nih. Pilihan-pilihan yang kayak gini nih mantap ya. Untuk yang lainnya boleh silakan di jalur telepon juga kita buka. Di 0401312408 jalur teleponnya, di sana ada Bang Umar di tim teknik ya, akan coba handle telepon yang masuk dan juga di live TikToknya Yuda. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Lagu Ku Takkan Bersuara, lagunya Nicardilla. Oh iya, ntar Nicardilla ya, Ku Takkan Bersuara nanti kita coba hadirkan. Oke, pokoknya begitu. Sebutin judul lagu dan artisnya biar jelas gitu. Karena terkadang ada judul lagu yang sama, artis yang berbeda gitu, ya kan? Suasana malam yang kita ciptakan, harapan Yuda sih semuanya baik-baik aja. Walaupun mungkin ada sedikit yang merasakan kegalauan tuh. Seperti akun gak apa-apa kok, semoga dia bahagia dengan pilihannya. Aduh, benar. Yakin sekuat itukah dirimu? Oke, tetap kuat ya brother. Apapun itu ya, aku yakin kok yang namanya perpisahan itu semuanya akan dapat yang lebih baik lagi. Amin ya gitu, yang lagi tengah merasakan kegalauan. Oke. Gini, prinsipnya kalau teman-teman atau Anda yang sudah bergabung di live TikTok, kalau udah tapping, udah request lagu, jangan kemana-mana. Saya akan cek lagi orangnya. Kalau orangnya tidak ada pas lagunya aku mau putar, nggak bakalan saya putar, ngapain coba ya. Kalian udah tapping, udah request, tapi setelah kita memutar lagunya orangnya nggak ada, gimana coba perasaannya itu, ya kan? Jadi gitu, bermain TikTok, apalagi di spesial di radio-radio kayak gini, RRI gitu, kita sengaja memanfaatkan media sosial gitu. Masa sih abis request terus hilang? So, lagunya buat siapa itu, ya kan?

Ya, sekedar berbagi aja ya, supaya teman-teman juga memahami bermain TikTok. Dan itu memang harus sabar. Kalau mau kita putarin lagunya, sabar, stay di sini. Kita cuma minta tap-tap layar kok. Tap-tap layar kan gratis. Kalian gak keluarin, gak perlu ngeluarin itu yang namanya koin, love-love orange, enggak lah. Yang penting kalian udah tap layar, udah stay di sini, udah nyaman lah kita juga. Seperti itu, ya kan? Spesial yang ada di 96,7 boleh di area digital, yang mau pakai jalur teleponnya kita di 0401 3124008, ya. Yang baru bergabung ada Malam, apa tadi, Malawart. Oke, ada Viezia, welcome. Gia Miandri, oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi sudah ada requestan ini yang pengin denger lagunya Queen. Wah, ini lagu lama. Tapi maling asik juga lah kita dengarkan untuk malam hari ini. Tetap stay di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, sudah mulai rame. Di sisa waktu yang ada 25 menit lagi, terima kasih yang sudah bergabung. Masih ada SBT, ada Mbak Jana, ada Harry, ada Percetakan Bahagia. Kemudian siapa lagi tadi ya? Ada ya, ada Iping. Wah, oke, terima kasih. Ada Haja Nurmi di Makassar. Kemudian ada Peter Sakarya ya. Dan juga ada Bang Kahar Ransar. Oke, terima kasih yang udah request. Tadi ada yang request lagu mancanegara kayaknya ya. Orangnya mana ya tadi ya? Yang pingin denger lagunya siapa nih tadi? Oke, udah saya siapin loh. Tapi orangnya kemana ya? Oke, telepon boleh kita buka lagi ya Bung Umar di 0401-3124-008. Bang Peter Sakarya pingin denger lagunya Ungu Demi Waktu. Oke, boleh. Hai, ada Geboy, Geboy. Ada Angel Cantika, selamat bergabung di Live TikTok Studio. Bu Haja Nurmi di Makassar Mall, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan juga lancar semua ya, rezekinya di sana semuanya teman-teman. Untuk Anda yang baru bergabung silakan. Ada di Live TikTok Studio dan juga di Live TikToknya Yuda. Dan telepon kembali kita buka lagi ya. Di sisa waktu yang kurang lebih ada 25 menit lagi ya. Belum ada jalur telepon yang berdering kayaknya. Kalaupun juga belum ada, kita coba hadirkan lagi di spesial request-request yang udah masuk tadi ini ya. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari untuk Yuda hadirkan requestan Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital.

Demi Waktu sudah kembali bergulir juga di ruang dengan Anda ya, di Sultra Malam ya, untuk di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hai Kakak Ling, sudah bergabung juga. Masih ada Bang Peter Sakaria, katanya terima kasih buat lagunya Bang Yuda, tetap semangat sampai akhir siaran Bang. Oke, sama-sama Bang Peter Sakaria. Kemudian ada Kahar Ansar di live TikTok studio juga, terima kasih untuk semuanya. Oke, di menit-menit akhir kebersamaan Yuda yang temannya ada di special request Ruang Rindu, silakan lagi yang mau request-request lagu Indonesia maupun juga mancanegara. Tadi ada akun Ruzel, Bang request lagunya Everybody Change, tapi kamunya kemana nih? Oke, selamat bergabung yang baru bergabung, jangan lupa di tap like ya. Oke, ada apa ini? Ayangku katanya. Oh, nama akunnya gitu ya. Oke. Gamiandri, terima kasih udah welcome back lagi. Gitu. Jadi teman-teman gini. Kalau di special request, kalau di semacam di radio kayak gini, abis request jangan pergi. Tadi kan lucu, udah saya puterin lagunya terus datang taping. Mana lagu aku, Bang? Lah tadi kamu aku putar, kamu kemana? Ya, jadi pembelajaran lah buat kita bersama ya teman-teman. Kita saling mengingatkan aja ketika bermain media sosial, apalagi di radio kayak gini ya, karena semua platform media sosial kita pakai. Di live TikTok studio Yuda ada, di live TikTok pribadi saya ada di 96,7 MHz, ada di RRI Digital, bahkan kadang kita live YouTube juga. Oke, siapa lagi? Dua requestan terakhir sebelum saya tuntaskan tugas saya bersama dengan rekan saya yang tengah tugas malam hari ini, ada Bung Umar di tim teknik ya. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih untuk semuanya, untuk kebersamaan kita malam hari ini. Saya kasih kesempatan lagi di menit-menit akhir untuk di special request Ruang Rindu. Selamat bergabung Dita, baru bergabung Dita ya, apa kabar Dita, baru kelihatan lagi ya. Oke, waktunya masih ada. Bang Umar telepon belum ada. Ada Bang Iksan, kayaknya lagi tugas di pemancar Lepo-Lepo. Saya juga ingin menyapa teman-temanku, sahabatku yang lagi bekerja dan bertugas di pemancar Lepo-Lepo juga. Oke, karena waktu kita nggak bisa lagi berlama-lama, untuk ada ayangku boleh langsung request yang oke. Lekkah jaringanmu? Oh iya, jaringan saya kadang bagus, kadang nggak bagus, kadang bagus. Bang Bayu, aduh sahabat aku nih ya. Mohon maaf ya teman-teman, kalau jaringan aku itu kurang bagus karena mungkin sesuatu dan lain hal juga secara teknik. Terima kasih. Yuda, akhir sampai di sini perjumpaan kita di special request. Salam Ruang Rindu.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas

0: 0895-1891-9928 9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Pendengar, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar yang berbeda serta dipandang rendah oleh orang lain karena dianggap sulit untuk menggapai kesuksesan, jangan kita jadikan penghalang untuk mencapai cita-cita. Bahkan, kita bisa mengharumkan lingkungan hidup kita dengan keberhasilan dan kebaikan yang selalu kita perjuangkan.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, Anda dapat mendengarkan siaran berjaringan Pro 3 Jaringan Nasional yang hadir di 91,6 MHz. Dan inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz, juga RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan untuk subuh hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar, berbagi dan menghadirkan beberapa informasi yang akan menemani aktivitas untuk perjumpaan kita di edisi tanggal 15 Agustus 2026 sampai nanti dijelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga dari rekan-rekan kita yang akan terus menemani pendengar ya di perjumpaan hari ini sampai lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa mengawali perjumpaan kita untuk subuh hari ini, kita akan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat Al-Araf ayat 65 sampai 93.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Serta kita verifikasi yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup.
2: Penyaluran kredit program di Sulawesi Tenggara mencapai Rp2,82 triliun.
0: Pokok-pokok berita utama pagi hari ini. Kementerian Sosial secara resmi menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas. Dari total 461 calon jemaah yang masuk estimasi Kota Kendari, sekitar 60 jemaah reguler diperkirakan tidak dapat berangkat karena berbagai alasan. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Riko Ilham.

0: Kementerian Sosial secara resmi menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD untuk memberikan potongan harga minimal 20% bagi penyandang disabilitas di 9 layanan publik. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
1: Perwakilannya Kemensos itu belum sampai ke kami di daerah.
2: Peluncuran Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD menyasar total 5 juta penerima berdasarkan data Kementerian Sosial per 30 Juli 2026. Tercatat saat ini sekitar 4 juta orang telah terverifikasi dan menerima KPD. Dan distribusi kartu ini akan dilakukan secara bertahap, ditargetkan rampung 100% pada tahun 2027 mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan program ini merupakan wujud kehadiran negara untuk menjamin kesetaraan kemandirian dan kesamaan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sementara itu terkait dengan KPD di Kota Kendari, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kendari, Husni Mubarak, mengakui peluncuran Kartu Penyandang Disabilitas tersebut. Menurutnya, masyarakat pemilik KPD akan mendapatkan potongan harga minimal 20% di 9 layanan sektor publik, antara lain pendidikan, transportasi, diskon layanan kesehatan di luar BPJS, keringanan harga alat bantu disabilitas, potongan tarif listrik, air, dan internet, potongan biaya pelatihan dan sertifikasi, keringanan perizinan dan sewa tempat usaha, potongan harga tiket destinasi wisata, diskon penggunaan sarana-prasarana olahraga dan kebudayaan. Meski demikian, kata Husni Mubarak, untuk penambahan dilakukan secara bertahap dan saat ini belum ada petunjuk teknis penerapan kartu tersebut di Kota Kendari.
1: Kartu disabilitas ini kami sudah dengar memang program dari Kementerian Sosial, tapi sampai hari ini secara informasi baik melalui sentra Meohai, perwakilannya Kemensos itu belum sampai ke kami di daerah. Nah, kalau info terkait kartu disabilitas ini kita tahu dari program itu, hanya belum ada informasi bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penggunaannya, terus seperti apa model hak-hak yang mendapatkan kartu itu gitu. Iya, belum tersosialisasi lah.
2: Lebih lanjut, Husni Mubarak mengatakan adapun syarat penerima kartu penyandang disabilitas sesuai dengan petunjuk Kemensos RI, yakni masyarakat yang memiliki NIK dan kartu keluarga terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, serta memiliki surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit. Penyandang disabilitas nantinya dapat mendapatkan kartu virtual melalui 3 langkah, yakni membuka situs cek bansos kemensos.go.id, kemudian memasukkan NIK, dan sistem akan menampilkan status kepemilikan KPD, dan jika status menunjukkan kata iya, pengguna bisa langsung mengunduh KPD virtual. Dan bagi penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data DTSN dapat melakukan pemutakhiran data melalui call center Kemensos di 021171 atau WhatsApp di nomor 0877-1771-1771 atau melaporkan diri ke kantor kelurahan setempat.
0: Pemkot Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau, WOD Yuning, mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi hingga kebakaran.
5: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial kedepannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru 1 ini Lealea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
4: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
3: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
4: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan kampung siaga bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah melakukan verifikasi terhadap calon jemaah haji yang masuk estimasi kuota haji Kota Kendari pada musim haji tahun 2027, dari total 461 calon jemaah yang masuk estimasi Kota Kendari, sekitar 60 jemaah reguler diperkirakan tidak dapat berangkat karena berbagai alasan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
6: Dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia.
2: Setelah menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari langsung melakukan verifikasi terhadap calon jamaah haji. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan calon jamaah yang masuk dalam estimasi kuota haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin menjelaskan estimasi kuota haji yang diterima Kota Kendari untuk tahun 2027 sebanyak 461 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 451 calon haji reguler dan 9 orang calon jamaah haji prioritas atau lanjut usia. Dari hasil verifikasi terhadap jamaah prioritas lansia, kata Sunardin, 8 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 1 orang masih hidup dan tengah menjalani proses verifikasi. Sementara itu, verifikasi telah dilakukan terhadap 451 orang calon jamaah haji reguler dan hasilnya terdapat 60 jamaah yang diperkirakan belum dapat berangkat yang disebabkan karena meninggal dunia. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berangkat belum memperoleh izin dari atasan langsung bagi jamaah yang masih bekerja serta berbagai kendala lainnya yang menyebabkan jamaah belum siap berangkat. Menurut Sunardin, terhadap jamaah yang dipastikan belum berangkat, kursinya akan secara otomatis diisi oleh calon jamaah berdasarkan nomor porsi berikutnya. Meski demikian, sebelum melakukan pelunasan, jamaah pengganti wajib membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesiapan berangkat maupun tidak berangkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah pengganti benar-benar siap mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
6: Kuota awal yang sudah kami terima dari Kementerian Haji dan Umroh Pusat itu berada di posisi 461. 451 untuk jamaah regulernya dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Setelah kita verifikasi, yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Itu setelah verifikasi dan alhamdulillah insyaallah siap berangkat. Yang lainnya ada 400 lebih ini yang sekarang kita sudah verifikasi semuanya, ada kurang lebih 60 jamaah kita yang kemungkinan tidak bisa berangkat. Dari hasil verifikasi itu, ada 3 pertama karena sudah meninggal. Yang kedua karena sakit. Ya, yang ketiga belum mendapatkan izin dari atasan langsungnya dan yang berikutnya hal-hal lain. Ya, kondisi saat ini yang memang belum. Yang bersangkutan belum siap.
2: Lebih lanjut, Sunardin menjelaskan saat ini calon jamaah haji Kota Kendari yang telah melewati tahapan verifikasi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status istitoah atau kemampuan jamaah secara fisik dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji.
0: Realisasi program kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Tenggara hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp2,82 triliun. Penyaluran tersebut diberikan kepada 46.000 debitur dengan pembiayaan terbesar terserap di sejumlah wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh rekan kami Idam.
7: Total penyaluran kredit program di Sulawesi Tenggara mencapai 2,82 triliun rupiah.
2: Realisasi program kredit bagi pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara hingga akhir Juli 2026 tercatat mencapai 2.820,76 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 46.293 debitur. Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan penyaluran terbesar berdasarkan wilayah berada di Kabupaten Kolaka sebesar 407,80 miliar, disusul Kota Kendari sebesar 407,5 miliar, Kabupaten Muna 379,19 miliar, Konawe Selatan 355,51 miliar, dan Kabupaten Konawe sebesar 344,61 miliar. Menurut Iman Widianto, berdasarkan penyaluran di lima wilayah tersebut menunjukkan pembiayaan terkonsentrasi pada pusat kegiatan ekonomi dan daerah dengan basis usaha mikro kecil yang relatif kuat. Sementara dari sisi penyaluran, Bank Rakyat Indonesia atau BRI menjadi yang terbesar dengan realisasi sebesar 1.824,91 miliar, disusul Bank Mandiri dengan realisasi sebesar 498,27 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sultra sebesar 151,26 miliar, Bank Negara Indonesia 121,48 miliar, dan Bank Tabungan Negara sebesar 98,94 miliar. Kondisi ini menunjukkan perbankan nasional masih menjadi pembiayaan utama program, sementara bank daerah tetap memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan layanan kepada pelaku usaha di wilayah yang membutuhkan kedekatan akses pembiayaan.
7: Terkait pembiayaan usaha melalui kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro sampai dengan 31 Juli 2026, total penyaluran kredit program di Sulawesi Tenggara mencapai 2,82 triliun rupiah kepada 46.293 debitur. Skema terbesar masih berasal dari KUR Mikro dengan nilai sekitar 1,77 triliun rupiah, disusul KUR Kecil sebesar 762,84 miliar. Dari sisi penyalur, Bank BRI menjadi bank dengan penyaluran terbesar yaitu sebesar 1,82 triliun. Kemudian Bank Mandiri sebesar 498,27 miliar, BPD Sulawesi Tenggara sebesar 151,26 miliar, BNI sebesar 121,48 miliar, dan BTN sebesar 98,94 miliar rupiah.
2: Sementara untuk skema pembiayaan, kata Iman Widianto, penyaluran masih didominasi kredit usaha mikro dan dominasi KUR mikro, menunjukkan tingginya permintaan pembiayaan dari usaha yang telah memiliki kapasitas dasar, namun skema super mikro dan UMI dinilai masih perlu diperluas agar mampu menjangkau pelaku usaha yang baru memulai atau belum sepenuhnya memenuhi kriteria perbankan. Iman Widianto juga menambahkan, implementasi program tetap perlu dikawal terutama terkait persyaratan jaminan dan pengelolaan risiko. Perbankan juga diharapkan melakukan asesmen secara ketat sebelum menetapkan agunan, sementara debitur yang telah menerima pembiayaan secara berulang dan memiliki potensi ekspansi dapat diarahkan untuk naik kelas. Meski demikian, perluasan akses pembiayaan harus tetap dibarengi disiplin pengelolaan risiko, dan hingga posisi laporan akhir Juli 2026, belum ditemukan adanya indikasi peningkatan kredit bermasalah yang signifikan kepada penyalur kredit program di Sulawesi Tenggara.
0: Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau berakhir sukses setelah berlangsung selama 3 hari. Wali Kota Baubau apresiasi dukungan seluruh pihak. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Baubau Herul Mulku melaporkan.
8: Dengan selesainya acara gerak jalan, ya sukseslah untuk kita semua. Apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harap.
9: Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau berakhir sukses setelah berlangsung selama 3 hari, yakni 11 sampai 13 Agustus 2026. Tahun ini seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam seperti pelaksanaan pada tahun-tahun tahun sebelumnya. Wali Kota Baubau Yusran Fahim mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang mendukung kelancaran kegiatan. Menurutnya, pelaksanaan GJI berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Wali Kota mengakui selama pelaksanaan terdapat beberapa peserta yang mengalami kondisi kurang sehat. Namun hal itu tidak mengganggu seluruh rangkaian kegiatan.
8: Dengan selesainya acara gerak jalan, ya sukseslah untuk kita semua. Apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harap. Walaupun ada yang sedikit mungkin kurang sehat, tapi saya kira tidak ada masalah, semua aman semua.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Baubau, Lawade Darussalam mengatakan, pelaksanaan GJI selama 3 hari menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sekda menilai keberhasilan tahun ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak berakhir seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama panitia, tim juri, peserta, serta seluruh unsur pengamanan. Dukungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja dinilai turut memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.
10: Selama 3 hari kita melaksanakan gerak jalan dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia 81. Yeah. Seperti yang disampaikan Pak Wali, alhamdulillah kita sukses. Tidak lagi ada sampai kita berakhir di malam hari, dan alhamdulillah tepat di waktu pelaksanaannya. Ini adalah merupakan kerjasama panitia dan seluruh tentunya juga tim juri dan semua terlibat TNI Polri, Pol PP dalam mengamankan jalannya gerak jalan ini luar biasa. Saya kira tepat waktu pelaksanaan ini ya.
9: Diketahui pada hari terakhir pelaksanaan Kamis 13 Agustus 2026, suasana GJI semakin meriah dengan keterlibatan jajaran pemerintah Kota Baubau. Sejumlah kepala OPD, camat, Sekda Laude Darussalam, dan wakil wali kota Baubau tampil sebagai bagian dari peserta. Wakil wali kota Baubau, Ode Hamsina Bolu, tampil sebagai pimpinan barisan. Barisan tersebut kemudian diterima langsung wali kota Baubau Yusran Fahim di panggung penghormatan. Keberhasilan pelaksanaan GJI tahun ini tidak hanya ditandai dengan selesainya seluruh rangkaian lomba, tetapi juga dari semakin kuatnya kolaborasi pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Baubau. Adapun pengumuman peserta gerak jalan indah terbaik akan diumumkan saat malam ramatama HUT kemerdekaan di Pantai Kamali pada 17 Agustus malam. Dari Kota Baubau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG imbau waspada titik panas di Sulawesi Tenggara. Kembali dilaporkan oleh rekan kami Idam.
11: Di beberapa wilayah memang puncak musim kemarau sehingga potensi hotspot.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat dalam periode musim kemarau yang masih berlangsung, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hotspot atau titik panas di wilayah Sulawesi Tenggara. Hotspot atau titik panas merupakan indikator jika suatu wilayah di daerah tersebut rawan terjadi kebakaran lahan selama musim kemarau. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Maritim Kendari Faisal Habibi menjelaskan, hampir seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah titik panas secara merata yang berpotensi menjadi kebakaran lahan, terutama daerah yang memiliki padang savana atau padang rumput yang luas. Menurut Faisal Habibi, kondisi tersebut diakibatkan oleh kondisi lahan yang cenderung kering akibat kemarau sehingga mudah terbakar dan merambatkan api. Selain itu, potensi hotspot atau titik panas harus diwaspadai hingga puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga bulan-bulan berikutnya.
11: Ketika memang Agustus ini salah satu di beberapa wilayah memang puncak musim kemarau sehingga potensi hotspot terutama di wilayah-wilayah padang savana yang memang sering terjadi kebakaran hutan perlu diwaspadai karena memang Juli, Agustus, September ini adalah puncaknya musim-musim kemarau.
12: Lebih lanjut, Faisal Habibi mengatakan guna meminimalisir terjadinya kebakaran lahan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mematik api seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Sosial secara resmi menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas. Dari total 461 calon jemaah yang masuk estimasi kota Kendari, sekitar 60 jemaah reguler diperkirakan tidak dapat berangkat karena berbagai alasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: kamu. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, perjumpaan di pagi hari ini benar-benar sangat dingin ya. Ya mungkin saja buat pendengar yang beraktivitas juga dari malam hari sampai untuk di pagi tadi ya, subuh juga tuh terasa tadi dinginnya. Tapi untungnya untuk di kebersamaan kita ya, walaupun dalam suhu yang masih dingin, padahal lagi panas-panasnya, padahal di luar ini matahari bersinar begitu cerah ya, tapi hawa dingin itu menusuk-nusuk gitu. Ya semoga tidak menghambat juga aktivitas pendengar pagi ini yang ingin berolahraga ataupun menjalankan program dietnya ya, dan menemani dengan beberapa informasi yang masih akan kita hadirkan ya untuk di kebersamaan kita, dan juga beberapa dari warta berita nasional juga nanti akan menemani pendengar ya, tepatnya untuk pukul 8 ya, masih panjang, masih jauh gitu. Dan di kebersamaan pagi ini ya, ini mungkin dengan cuaca yang cerah, ini sampai juga di sore hari juga masih dalam kondisi yang cerah, karena di bulan ini karena masih kemarau ya, pastinya cerah-cerah aja ya kan, karena udah berapa hari gak hujan-hujan juga nih. Ya alhamdulillahnya dengan suasana yang cerah ini banyak mungkin aktivitas yang bisa dilakukan, dan juga mungkin memberikan rutinitas-rutinitas positif ini pagi hari, sore hari ya, dan bisa dimanfaatkan nih di momen-momen musim yang ya bisa dibilang cukup kondusif ya untuk beraktivitas. Nah, kita masih akan kembali hadir berbagi di kebersamaan kita ya. Masih akan menyapa pendengar untuk pagi hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, kita masih menghadirkan untuk hal menarik ya. Ini untuk di wilayah Sulawesi Tenggara lebih tepatnya ya, dari pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara mendorong percepatan untuk penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH ya. Ini melalui penerapan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, atau Permen PKP yang dituang di nomor 6 tahun 2026. Dari Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka yang menyampaikan ya bahwa ini saat dari RTLH ini ya pendengar ya, sosialisasi Permen PKP ya, yang dimana dituang nomor 6 tahun 2026 ini tentang bedah rumah di ruang pola ya, ya dari pertemuan yang dilakukan oleh gubernur tentunya, dan menyampaikan dari pertemuan tersebut ya untuk sosialisasi Permen PKP ini dari aturan terbaru yang memberikan kemudahan melalui penyederhanaan ya persyaratan dan mekanisme untuk pembuatan dari RTLH ini pendengar. Jadi kondisi ini bisa nih untuk menjadi mempercepat ya masyarakat mendapatkan dukungan untuk memperbaiki dari hunian yang belum memenuhi dari standar kelayakan. Dan tentunya ini membutuhkan komitmen ya untuk melakukan upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program bantuan rumah swadaya. Dan juga Pemprov Sulawesi Tenggara itu menyiapkan program pembangunan hunian sebagai penanganan ya untuk RTLH. Jadi sebanyak 602 unit hunian itu ditargetkan dibangun tahun ini dengan alokasi anggaran sekitar 50 juta rupiah untuk setiap unitnya. Dan juga program ini disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih ya yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini juga untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat nelayan, pendengar. Dari Gubernur menilai bahwa keberhasilan program bedah rumah dan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ini pasti membutuhkan kinerja dan juga kerjasama lintas sektor nih, pendengar. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif ya, dan juga pemangku kepentingan yang lain itu dibutuhkan ya untuk koordinasinya ya, memperkuat koordinasi dan memastikan juga dari bantuan yang diberikan itu sesuai sasarannya. Dari pemahaman regulasi dan sosialisasi yang dilakukan juga nih ya, ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaksanaan di lapangan nantinya supaya bisa memperkuat koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga tenaga pendamping pendengar. Dari Andi Sumangeruka yang berharap juga bahwa penerapan dari Permen PKP nomor 6 tahun 2026 ini bisa berjalan dengan tata kelola yang baik, bisa transparan dan juga bisa berintegritas ya, supaya nanti manfaat program perumahan ini bisa dirasakan masyarakat Sulawesi Tenggara pendengar. Dan juga dari kegiatan ini ya, sosialisasi yang dilakukan untuk Permen PKP nomor 6 tahun 2026 itu juga dihadiri dari Inspektur Jenderal Kementerian PKP Republik Indonesia dari Harry Jerman, dan juga Inspektur Bidang Investigasi Kementerian PKP Republik Indonesia dari Agus Prianto, dan juga hadir dari DPRD Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan juga PJ Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara pendengar. Nah, selain dari Permen PKP baru ya untuk percepatan bantuan bedah rumah di wilayah Sulawesi Tenggara, kami masih akan menghadirkan beberapa hal menarik lainnya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, juga mungkin dari skala nasional bahkan dari segi geopolitik ya. Untuk menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ya ampun Farel, ngapa sapu lu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar, memasuki musim kemarau ya, dimana kalau malam hari dingin ya kan, kalau misalkan masuk waktu pagi juga dingin, masuk siang langsung panas. Tapi ini juga kalau misalkan terkait dengan cuaca dan dari musim kemarau yang sedang kita alami ya, ini juga dari Badan Nasional Penanggulan Bencana BNPB yang menyatakan siap membantu ya pemerintah kabupaten ini juga mengalami dampak dari fenomena El Nino ya. Nah, ini salah satu daerah yang di Indonesia tentunya ya, lebih tepatnya di Seram bagian timur atau di Maluku nih pendengar. Dan tentunya untuk menangani dampak fenomena El Nino yang memicu kekeringan, krisis air bersih sampai kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutlah. Jadi kesiapan ini juga yang disampaikan ya dari pelaksana tugas Direktur Penanganan Darurat Wilayah 2 ya BNPB Riswandi. Dan dari Riswandi juga mengatakan ya kalau kunjungan ini yang dimana dilakukan untuk dari instruksi juga ya dari Kepala BNPB untuk melihat secara langsung dampak El Nino yang dirasakan masyarakat nih, khususnya untuk di wilayah Indonesia ya, dari masyarakat Seram bagian timur atau SBT ya di Maluku pendengar. Dan menurut Riswandi, BNPB akan membantu dari Pemkab SBT yang menangani dampak kekeringan, khususnya untuk memenuhi juga kebutuhan air bersih masyarakat. Jadi bantuan yang disiapkan itu mulai dari pembangunan sumur bor ya, dan juga optimalisasi distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak. Nah, ini juga mungkin karena dampak dari El Nino ini ya, beberapa wilayah memang sudah ini ya terasa gitu ya kan dari efeknya. Bahkan mungkin beberapa daerah di Sulawesi juga ya, seperti di Toli-Toli ya, terkena dampak karhutlah pendengar. Dan juga ini ya, di mana dari BNPB ya, dan menurut Riswandi yang membantu juga Pemkab SBT menangani untuk dampak kekeringan yang berlangsung di sana. Dan darinya juga menambahkan bahwa teknis pembangunan sumur bor dan distribusi air bersih itu akan disesuaikan juga dengan kebutuhan dari hasil kajian yang dilakukan di lapangan ya. Selain dari kekeringan dan krisis air bersih, El Nino juga ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan ya, karhutla. Jadi ini mulai diwaspadai tentunya untuk di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya dari SBT ini di Maluku pendengar. Dan juga dari Riswandi juga menyampaikan bahwa BNPB telah menerima juga dari laporan dari BPBD ya, Dinas Pemadam Kebakaran, terkait luasan lahan yang terbakar pendengar. Dan meski cakupan dari karhutla ini cukup luas ya, kondisi ini juga masih bisa ditangani oleh kapasitas pemerintah daerah ya. Ternyata memang sudah terjadi juga karhutla untuk di wilayah Seram sana pendengar, atau di SBT. Dari BNPB juga ini menyampaikan ya, dari Sri Riswandi, dan diarinya juga siap memberikan dukungan ya, dari peralatan ya untuk pemadaman dan juga personil yang diperlukan untuk membantu penanganan dari karhutla pendengar. BNPB juga membuka kemungkinan ya melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu juga mengurangi dampak kekeringan, terutama dari sektor pertanian, pendengar. Nah itu pendengar ya, untuk situasi dari karhutla yang terjadi ya karena dampak dari El Nino di wilayah SBT ya, atau di Maluku. Dan kita masih hadirkan ya beberapa informasi lainnya, beberapa wilayah di Indonesia. Dan tentunya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara juga kita masih akan menghadirkan untuk menemani aktivitas pendengar ya. Masih di Sultra pagi ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ray, kamu lihat deh itu. Bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja. Setiap 17 Agustus pasti aku pasang. Pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air, kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu sayang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih menghadirkan informasi di wilayah Sulawesi Tenggara pendengar ya. Lebih tepatnya dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang terus menegaskan sebuah komitmen dan ambisi besarnya untuk menjadi katalisator ya utama pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan ini juga dibuktikan melalui capaian luar biasa ya dalam realisasi penyaluran kredit pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pendengar ya. Kredit usaha rakyat KUR juga dan juga dukungan pembiayaan alat dan mesin pertanian ya atau Alsintan yang menyentuh langsung ke urat nadi perekonomian masyarakat. Nah ini juga dari data kinerja terbaru per 31 Juli maksud kami ya, per 31 Juli 2026 ini, Bank Sulawesi Tenggara itu mencatat outstanding kredit UMKM yang fantastis ya, yang mencapai 1 triliun ya, 1.039.238.169.475 rupiah. Nah, sangat luar biasa ya. Pada saat yang bersamaan juga outstanding credit KUR yang mencatat angka yang solid nih ya, sebesar 352.543.439.206 rupiah. Tidak hanya fokus pada pembiayaan modal usaha, Bank Sulawesi Tenggara juga menaruh perhatian besar ya pada sektor ketahanan pangan dan pertanian. Jadi bekerja sama dengan mitra penyedia Alsintan, Bank Sulawesi Tenggara itu juga merealisasi pembiayaan kredit Alsintan dengan total outstanding mencapai 24.805.996 rupiah ya. Dan itu per 31 Juli 2026 dengan jumlah 51 debitur pendengar. Wah, luar biasa fantastis ya. Dan tidak hanya sekedar menyalurkan ya untuk permodalan, Bank Sulawesi Tenggara juga menjadikan pendampingan dan pembinaan UMKM menjadi salah satu fokus utama untuk program kerjanya. Jadi bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait ya, baik itu dari pemerintah daerah ataupun dari instansi pembina ya. Dan langkah strategis yang diambil ini juga memastikan para pelaku usaha tidak hanya mendapatkan akses finansial, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan dan juga daya saing produk yang berkelanjutan supaya UMKM Sulawesi Tenggara itu dapat terus naik kelas ya istilahnya. Nah, masih akan membahas ya sedikit terkait dengan ambisi dari Bank Sultra yang menjadikan mesin penggerak ekonomi UMKM ya, dengan berbagai program yang dikeluarkan tentunya untuk keperluan permodalan masyarakat dan kebutuhan lainnya ya, baik itu perlengkapan, peralatan dan sebagainya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mi juga. Tapi...

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Benar, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan untuk Warta Berita Nasional bergabung dengan Pro3, Jaringan Berita Nasional.